Aksan kulyakita, tuktas kerek, tsareki wa yasta lus kulyakita, tukuntanyani hilatanak, kusutakin yung minakak wa yasta, tukuntanipang, wayhatanipang, wayuntanipang, patan chita chachito, saraki yung sa tukuntanipang.